0: mukunda ngati zvigadzirise izvi ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira
1: huku zvebaba ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko
0: haiwa mukunda unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana takanyamasi uno ndiani uchawina posi piri tatu enda

Tá bom, Nonya Uyaji. Mapini manomu alasala kutizite stanatu. Ndimekutuma mabasa mchibafe nkufendera ikoko kumhera padoko na padoko. Shikwembo so sitiba. Mulungu basi basi ndo atutinatemba. Kana shishupetitini godama.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri. Tat.

Tinarjiwa chinapera wadikani. Tapinda muno umu kale kale. Ndime tutkata temeru homchibaru kinya msuno kushika kumhera iko uko. Malshita na kuprutana kwanu. Chibaru hecho emera pano mangwana ninsiku. Chimanyika choda kuya wapampando uno. Kwetila kutishiki sema zinchi kuna mwense mwense waprutani watu. Walugoneka Selishina Tenesi Benjamin da Senza na Rosario Domingo. Shnirikote salani wadikani. Mupinda chitatu chaudeke sesa tunandusangana basi na kufamba kwa mabasa. Salani.

nawo dziri kuerengwa ndi Peter Nyandira watungamiriri wekuti District Makosa mu province ya Manika wa munzimbo iko zvino muchiita mutariro wekuda kuona mvura pamwe nenzimbo dzakasiyana siyana nechin kuti kudistritu iri kuchazonga kwechizowa nechiwaniko chinozwi El Nino. Mawambo aya waroda kuti wanga wachipedza dambudziko rekupisa kwezuwa nezvimwe zvavanga vharidzira kumutanha uyo kubudikidza nekuona mumarwizi nemvura kuitira kuti vange vachizoita mabasa anechekuita nekuya kwakakwanana nekunovaka mwere. Mutungamiri wenzvimbo yezvemabasa nezveupfumi kuMakosa Kashtigu Bofana vakatsanangura ichiti kunyada izvo paine zvimhinga mupini zvekuti izvo nzvimbo iyi inoshupa mvura asi mabasa ekutsvaga mvura nekuita ongororo yemito yakasiyana siyana yezvekudiridzisa kuri kuenderera mberi senzira yekuti izvo zvinge zvichipa gondo rebudiriro rezvekurima mumwaka uno wezvekurima. Kuna Kashtigu Bofana vakati vari kutaurirana nevatengesi wembeu kuitira kuti izvo vange vachiita kana kuti avo vari kutengesa mbeu kuti vange vaine mbeu dzakakwanana dzakaunjikwa dzinokasika kuibva kuitira kuti pave negoho rakanaka pamwe nekuibvisa kuri nane. Mutungamiriri anoonera nezvetsika pamwe nekushanya muprovhinsi yeManica anoti kuwepo kwakaita provhinsi yaino kufasi gore rino kwakabatsira zvikuru kusimbaradza uye nekuparadzira chimiro chakanaka chezvekushanya uyezve nekubudisa zvepachena pane zvewainazvo kuitira kuti zvinge zvichikwezva vabatsiri kumutanha uno wenyika. Mumiriri uyo akatsanangura achiti show yakaizwa yakaita kuti vanga vachipangidza kune vaishanya panzvimbo iyi pane zvakatarisana neramangwani nekuri kuenda zvekushanya muprovhinsi yeManica uyezve nemahotera nemikana yakasiyana siyana iripo ine provhinsi yaino. Sekutsanangura kwakaita Angelo Bande vakati kwakava nekutsvagwa kwakanyanya kubva kudiwe revaishanya kune vakanga vaine chido chekuda kuziva provhinsi yeManica zvakarezve neupfumi hweinahwo panyaya dzezvetsika uyezve nezvine muskroti zvine provhinsi yaino mune zvekushanya. Wakati nekudaro provhinsi yaino ine zvese zvakaikira kuti ine zvese zvingaita kuti vanhu vange vachiuya kushanya zvakarezve nekukosha kwakaita nzvimbo ino pakuda kuti inge ichibatsirwa mune zvekushanya. Tofepedzera nhau dzino nezvemutambo tichitaura izvo ngebasa riri kuizwa remutariro kutimu yetest africa yeshimoyo yakawina makwikwi emukati meprovhinsia ino mudanho reprovhinsia yeManica iri kuvhiringidzwa nekuda kwezvikwereti zvoinazvo nevatambi vamakochi izvo makore adai zvikupfuura. Izvi zvinova zvikonzereso zviri kuita kuti timu yetest africa isakasike kuita mutariro. Zvinonzwi izvo imari inopfuura kuzviuru zvitatu zvezviuru zvemameti cash kana kuti 3 million zvemameti cash yekuti test africa yeshimoyo iri kukwereta watambi makochi pamwe neavo mazvina bhizimisi. Chikwereti ichi chakaunganidzwa ikabva yabatanidzwa zviri zvikwereti zvemakore adai zvikupfuura. Kuwepo kwetimu yetest africa yeshimoyo pakati penyika ino pamakwikwi aya pakati penyika ino achakonzereswa nekuti timu iyi haisati yazvinyoresa asi ndo zvinokumbirwa nevanoonera nezvemutambo mukati menyika ino kuti timu imwe neimwe inonga ichizokwikwidza inofanirwa kunga yakanyoreswa. Mashoko aya akataurwa kuno nemutungamiriri wechikwata chetimu yetest africa kana kuti klubhu yetest africa yeshimoyo Helder Zungunye vakataura izvi pamusangano wakaizwa nevatsigiri nevanofarira timu iyi yetest africa. Helteri Muzungonye vakaimbisa ichiti pamwaka uno wezvekutamba kuri kuizwa bhora test africa aina chikwereti nevatambi kana kuti nenyanzvi nokudaroko hondo iripo ngeyekuda kuti vatangezve kunyora pasi kuchikwereti ichi chakadai zvikupfuura kuitira kuti timu iyi ikwanise kuenderera mberi nezvemutariro uri kukumbirwa. Uku ndiko kupera kwendawo dzepanei nanguva.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri, tatu,

0: Hoje a gente e wewe Berta ausati wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbagangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo ukakawanda.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amor.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Maisapo,
3: maisvida,
6: maisapo,
3: maisvida,
6: maisapo,
3: maisvida,
6: itanto amor.
7: Alima, Alima,
8: Sara chamare yangu.
9: Ingano siripi kugarisika, uye wechipedza mabankeya, unotamba?
8: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo, ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano, huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
9: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi, uye zviri nyore kuzvona.
8: Zvingiya ngiya nozviropa, kureya kuti aona nozvifarira.
9: Anozvifarira shamwari, ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
8: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
9: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
8: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi nozviropa zvehuku.
10: Alima.
8: Maikuru.
10: Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
8: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba.

Saka waroda kurora ne waroda kurorwa mofana kutumira tsamba dzenyu pa namba idzi dzinoti 84 48 69 684 motumira tsamba dzenyu kune waroda kurorwa ne waroda kuorora waroda kusanganiswa nechirongwa chino tumirai pa 84 48 tozodzierenga enyu kune waroda kurorwa asi mashoko amwaripo ngekuti kune arume airi okay ngeumwe pane murume wakafona ndichazomuzwa kuti zvapapi wekupfungwe so mudzimai wakadaidzwa zouya kuno akatoenda wakaenda mukadzi uyu ndikataura naye ndakatotaura naye mukadziwo aripo chekupa pekutanga murume wakati mukadzi waenda kumvura paakazobva kumugijo kochera mvura ndakazotaura nemukadziwo ndikati tipei tizwi akati ndauya ndakazopatsvaga panga paine murume wandaida hino ndiri kuona kuti zvese zvichafamba zvakanaka saka wakatombogara ariyo handichazivi kuti mazuva mangani haakapedza ariko mukadzi uyo asi pfungwa yanga iripo sekutaura kwaakaita ngekuti aizobva yese ozomuperekedza mukadzi uyu kuti aende koonawo paumba pake iwo ungashora ngokuti kune anhu anoshora kune anhu anoshora kuti mukadzi ungasumuka here kuenda pane munhu wemurume kunga asina rudo kanga paine rudo hazvina nenyaya nekuti tikaona marorerano akaita ana baba edu amwe akarorana achibva kuseti mudhiya amwe akatororana ari kumakuwa kwaototsikana kudai kwaotonangisana kwaotokumbirana nyaya dzekuroorwa idzi dzekuroora hadzina nzvimbo uye hadzina unotanga ndikazwi inini ndiri kudiwa nemukadzi uyu wandimisa kuti ndiri kukuda zvaakwandirini ndinoti kudini uchimuda mutauro kuti ndinokudawo zvine basa reari mukadzi watanga asi chianhu chedu manje anozoti nada mukadzi saka imechindofira mumbereko basi muri kuda zvemuri kuda hamutauri uruda choruda asi hautauri banga kuti ndikatanga ndini semunhu wemukadzi ndinozozwi zvanyanya mukadzi wakasumuka kubva mushimo wemuno kuenda kupfungwe suru kutsvaga murume wanga akamuti nomuda ngokuti murume wakatumira mari yepasacha hapana chakashata apa hapana chakashata ngokuti hapana munhu ungasumuka kuita zvekovhima mubhairo kovhima kuti apo ndakazova kuti panogara mukadzi gogogondo ndinokuda mune pemunokumana basi mune pemunokumana saka nyaya dzekuroorana idzi hadzina unotanga nokuti isekret isegredho yenyu makanga maakugara mwese asi kune amweni arume ekuti izvo akatsvagwa wakuzwe ndauya musi waanotukana handiti wakauya wega handiti ndoka arume amweni anofunga mafungiro asiri bo handiti ndo wakandipfimba zvine basa rei amwaroorana nemumafacebook echigara machiita misha hazvina nebasa amwe chienda mumweni munzvimbo dzetinoti dzakashata mune akadzi anozvitengesa kusvika ipo unonyasa kutsara unomuona mukadzi wekuya naye achigara ngoti umwe unoita mabasa akashata ngokuti dambudziko ndo rinonga ramubata kune akadzi anozvisa padambudziko rakashata kutengesa mwiri chichi asi ukasvika pagurupu irona ukanyasa kutsara ngokuti mugurupu remarara mune marara mwese ukanyasa kutsara mumarara unoona sumu irimona herasikaimonaatononga ayayaya okay taakumirira kuti mutungamiri wenyika ndakuona wamo munzvimbo kana kuti wapo panzvimbopo chirongwa tichazomboendawo maputa asi chirongwa bvunza sekuru chinoitwa nhasi chingatadza nguva ino asi tichatsvaga nguva yekuti tizochiita.

Nekuti wakuru wataka tarisana nao waripo nansi uno arambe wari panyika ino wachazodarika wozoenda zvekunzvimbo isingadzokwi. Saka tofanirwa kuti tidzidze zvakawanda kune wakuru watinawo mazuva ano kunyanya izvo vazhinji vadi kufunda vadi kuchovhera vanhu vakuru kutaura kuti chakati chiya chakazodini.

0: kumuti unangwaya. Ekuri wa 1500 je wazoti ndruda mete. Dona Maria, Isabela aliyesh. Ipai munhu 200 metika je yake. Noziya kuti muruzvizwa kutaura kuno. Ina nsoda wafona ndina credit nasi ekufona. Nada, hapana credit nasi ekufona. Saka ndirikutaura kuti Dona Isabela, mwana wenyu muningi na wenyu mimi wakaya dispese yakaizwa kwaakamboenda kuyake yakaita miliki nyenzi asi wakazoti wakazoshererwa munhu uyo kuti ana atakudana anosekeke wozodzikisa kuti ndipe henyu mhete 200 metika ndiyo yari kukumbirwa kuti ndipe badzi imi makanditengesa kuti azinichazopanya ndiro zoendesa ikona ari dziye mari arufunga ichiti ini ndakapuhwa mari ndakanyarara nemari tavere saka inini zvaku ndimanikidza kuti ndirambe ndichitaura kuti handizipuhwa mari ngekuti akuru acho akandifonera zona nyandiro anisa ndapuhwa mari arifungidzira chiti dzimwe dzenguva inini ndii ndakadini ndii ndakapuhwa mari Dona Isabel ndiunzai mari ngekuti ndio makanditengesa fonai futi mutaura kuti handichapi nyandiro bandidi kuitira kuti ndibve mukati mazvo ndibve mukati mwazvo ngokuti makanditengesa mumhepo mechiti ndichadzopa nyandiro ndinozopa ivo pane mwedzi miri munhu wacho uramba achindondifonera kubvawo nhasi munhu unoryirwa mari dzake nongero kuti mundifonere wese unoryirwa mari ndisipo musandifonere pedzera naye ngokuti iona akuru ekuchi ekozo ekumuti unangwa akabva muti unangu akatidarika radio iri padhuze nepacentro yepikup akanyarara zii woryirwa miliki nyendu apedza woryirwa akati nyandiro chipindira chibvunza chikwereti changu ndinopinda papipona saka wese unoryirwa mari nevhala penda mechida kundotitaurira kuti tindoseka badzi ndimuseke kuti makaryirwa makapusa munandifonera asi unonga aroda zveshwiro musandifonere pafoni ndiani aripo alo
1: Mara makadiko.
0: Tiri nane totire mimi zita muri kupi?
1: Zino Sebastian to be advandira ndiri kumanika.
0: Zviri sei kumanika kuri sei?
1: Kuri nani?
0: Mapinda tizwe muruda mukadzi.
1: Ai wasanga kenda ndazwa vanhu akuchema ngenyaya yakunde yanyo gamari zvevanhu. Nasa kutaurana mucheni yakunde yanyo.
0: Maji okay ini ndonga ndiripo here. Mukwambo kwaya ichida unoyapaumba ndonyasa uchaja mari inonga iri papepa idze kuryirwa kumakwati kutenga mafizi marefresh kwandipindiriba saka ndiri kuataurira kutaura kuti nyaya dzekutengerana mafizi ndisipo inini ndizvisipa lista andipindiri ne ukaryirwa umiya ukauya kuti ndaryirwa umiya tisina kugara pasi ngokuti isu tinogara mukicheni topalista ngokuti mari dzekurora ngeidzi ngedzi saka iwo ukafarisa ngokuti arume azhinji anoti akaona mukadzi adonyepa unga ane mari maningi yekubvisa 50 metikachi pamberi pezibhandro rakadai ukaryirwa andipindiripo
1: orait ndazwa umweni atiuya ngaasasapinde mukundanya asasapinde ngeumweni wokuti uyo munomuziyawo
0: Pakunda akawanda ndiaziva mapedzi. Asi mukunda uyu ndirikuona kakupane kagwema karobuda pamukunda wangu umwe nofunga kuti ndirikuona jambo agadzika pasi ngoni ndine umweni mukunda wangu usina kuita bhombo nofungwa okay mazita mwone manika iri nani
1: zvakanaka mushamarani
0: tatenda ngoti ukazwa iwo pahapana kwese akorora yakwese ukazwa kuti kumabhanga kuri kuitika madziyo akorora ako asipo waakunoziya kuti mukorore nhingi ndiye unoda zvemadziyo maningi ukazwa kuti woyowoyo mwana wako asipo otoziya kuti kazhinji ndiye unonga ari kumabhanga uri kuita madziyo saka panyaya yataurwa wozii pano rurya mari ndine mukunda wangu ndisikuwakaushe ayayaya pafoni ndiani uripo bhondiya
2: bhondiya
0: marara sei
2: Nada, só é a bola,
0: padoko, padoko,

0: Zita muri kutizwa muri kupi? Okay, mushimo ya muna anditi?
1: Yeah, mushimo ya muna.
0: Mati zita muna itukua ni?
1: Fernando Paulo Fernando.
0: Ah, Fernando Paulo Fernando. Okay, mazita. Mapinda mchirongwa muruda zipi? Mazita mwene zora kana kambairo fencing de September. Okay, mazita. Ndio nye yone. Nye kurhiru wakuma saidi yoyo musinga uye. Isu zwetiru kudasi radio. Zwetiru dangezo kuti timu perekeze musa tsozwe. Tite inozgia akompanyamento. Tutangira apa zwa papi. Techikubatsira. Ndio zwetiru kudati sudamare munu. Nyee kubva uko motsotswa radio ndakazotsotswa neako nemukunda wako no epona tipindi iwo futi mukunda ukashandiswa ukadaidzirwa kumakwartu kunge zvako izvonezvo ngoti handizvo zvetinokurudzira ba isu zvetinokurudzira ngezvekuti waonana nemunhu wako tirikutozvikurudzira ukaonana nemunhu wako murume wako mogara muri mushimo wemune pane paprasa de independence pane praça do namorados ku praça do zeros musambikano chipaside paya pakanaka paya muenda kogara ipona pamheni muruda murubisira chii zvizwa chii wande ngei endei mogara ipona paprasa do namorados mobuya no sekekeke Mutorora na zvese ipona padoko. Nyaya kutaidzirwa pakona uye nemudhudhudhu pakona. Muri papi? Muri kutsvaga ngoti munhu wakaita zvekuhwanda makwati ukashandiswa ikona. Saka nyaya iyona yekuti hadzi ukashandiswa mukadzi washandiswa murume washandiswa tipindiri poba. Nyaya tinokurudzira ngekuti madana naemimi. Umwe naumwe wakakurira kwaakakurira. Endai kuhospital moita matesti zvese hapana chekumhanyirira. Munyase kuonaona kuti mwese mutano hwenyu hwakamira sei. Ndo zvetinokurudzira izvona. Ino nyaya yekuti hozhi. Urumwa nemajuru kati radio yandirumisa. Atipindiri ipona. Oh, pafoni ndiani aripo, bondia. Hello? Okay. Ipona atipindiri ipoba. Saka, tiri kuzvitaura mazuva ese. Madana nemimi. Padoko ende kuhospitari muenda kuita testi murufambi muenda kuhamadzo mweni proseso iri kufamba padoko agora nada ngondoda kubata mushandi kanga ndade ndoti musha wacho ugwinye ugwinyimba ngoti ukaona munhu ukaona imba yekuti rutengeserwa imba muri kuona kuti ukatengeserwa imba unomboizungunisa kudai kundoizungunisa kudai kutodonheka upu yakapera nemujuru. Okay, saka izvona hatizvikurudziri. Okay, ndiani watumira message apa? Watumira message kutaura kuti ndiani ndisoke so Paulo mushimo mbairo centro epic. Okay, akati aisiwa ifinye sta metere muita agua fresi program. Yeah, mas metere agua como tal nao imimi ndimuno itawa dzungu mukaona munhu akure dai rorana sei anopedza butse chifambirana kudai ino mazuva ana ukasa dai tika ukasa uya kukwarto wasiku ndida no handisina le amore shandiswe tsve irhirwe mare tsve ndikavhura foni panapa kutaura kuti ndiani wakarhiwa ndoda anhu wakarhiwa badzi. Antopedzine kuataura.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tatu.

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tsa.

uruza akatarirwa mukurara makuno ini munga mushora kuti aze kusisira ichi zvi aze kusisira ichi asi unoupenyu hwedu unondaramo yedu ndimwari mwari ndiye unoziya ramangwana redu mwari ndiye unoziya ramire reumwe na umwe saka makakasika kundiseka musati maona zviri mberi try mobande echiperekedzwa nge muyembi umweni unozwiye na mfundisi Matende na Pride Gym.

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tari.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

0: Mama, Sara shangwani yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
3: Kuna mweni yakararama echirarama notsumbi dzisikaiti basa rangu rokuda kukanda matanda mbereke yamweni kuitira kuti abatane notsukubinya abatane nomhinga mpini dzakasiyana siyana zvavo zvisaenderere mberi kuti zvavo zvioneke zvechibaka muriro. Maona ndi kusira kutaura. Adikuona mwene chibudirira. Akandoona kuti urungwanza rakanaka pfumvu ngekuda kutsvaka kuona kuti ngachipi chanengaita chingapingidzira. Gwanza rakanaka rari kuhambawo. Ungahambe mudima ungasahambe pachiedza. Musandikandire tsotso.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tat.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikawo zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tari.